0: Egesepa katokoli nyawanganna olosho ne solagiti atua enka kenye mayen Rishita ni kijano ratio tilemurua Daldegani tomono ile otogurutia sare enta de kenya Nige granga maratio lomurua tofoti tofoti tolubot Na barani gratu migrishine mayen FM Tena kenya tosho giyo kena simu safari komo etel Ormusuri na abishona ormusuri yare uninaudu uninaudu na bonabisha na raki Airtel ormusuri na abisha na unyere naudu are uni are nabo engoto ye SMS or WhatsApp na 0785 929283 ke njo yu waratioti lemurua waratioti lemurua
1: Faradio Rilemurua.
0: Soma doko ya?
1: Anano albapa Julia Solengo itiko. Atir melili. Narognos. Aisida ya Radio Rilemurua. Emelili war. Engerobia sabuga. Nuhida wangija verduwa ya isabuga engenogo. Nero joro jagango leyo. Kangolong ya lamis. Atari nderi reirobi jengulubuk. Leye undai ginali. Ewe sida ye muruan, neti lomono nyamal, esuba di shangai. Ewe kintangai ya nasewa nge sisa, angkara ke, erisha ba sida yo lapa, oikabaikia yo. Ewe, ay sida ye na muruan, elo irobe yo nga sena irobera ke, ero neti nga lusunyongwa no meyatano. Ewe, yu omona ngai na ameta damu nko pasteiki amo, ay sabu kala meyu. Yo mon tangai tena sana na je linino nkianyata. Ewe sida yo radio dile murua aitabaiki ne bai sharbaraku. Ta etayari sharana babaye ainoswa lomole murua aror basta ira fare no lengo itiko. Ajo gina oloshan ta mayana ta seriana. Na lai ninin ngopokin awai dari sharta sitai.
0: Rafare no lengo itiko atala kwa no lengo ili njuru radio dile murua. Kaka shetangara kalo radio dile murua lincho yote nkake nyano longe duza da rafare nko itiko. Julius Aisho Maxina Aranto Munisieto Ware 82% Njo yu waratioti lemurua
2: Waratioti lemurua Leni ni ngondi lai lema jene fe Mege nye sidai nanyo ringishu Nanyo rolonga nak Ay sidai yanamurua katoko Lena rakuwe kajato wae Simeri katoko lenya mali Kimi warake ye rato ya rato Ike kira ye diya dagi yer parako Dengkara ki rato ino lame ye lepana leng Nere kira ito di inkara nito di intomono nito di inkishu nito di inkare mpaka kia ino pus Kala kia jiru kwa jala me katokol kake kisile kira ngai Kita nyuga na kancha na jake kulo kongana kena watakiri akawa na jona sinano na Na shansa buko leng na jona elino Nige anjita na leng nige disya na rengkara kena oro lonjisho na geti na olo nyisho Wala ini ningoni lai lema yandi semsida yemurua Nagwara lenda alondoka na daiki Ini ngoragi yele pani jandaiki ini tu akari yang asadu Amemira yurki loja sukari miyantili sista ini Amemira yang kardasi ngurumajo na asinano bila idiri wakini doi Ajo na asinano

0: Naren kagenya tiatu mayana ibuetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndoto emayana taino enda oltaulino
2: Mayan FM
3: ena skuma mboka na Media Max Waves uritiera magari nopo.

0: Eniki jogi nage ye tesira nage *577#. Piru mogi nage adijinge ni isha atini weji. Munage inakigura naji ene soko fasta.
1: Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kitabaikitia emurua onkorgori
2: aitong
1: mararienda
2: loitai
1: olturoto
2: topoti
1: mbenek dabashi
2: isauri
1: entargeti
2: nkiwanchani
1: kumpa
2: maili 46
1: denebo omerweshi
3: Mayan FM
2: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringayu tiatwa Mayan FM
1: itum isingolotino onkorogi olomon na ingwa seu na lulunga
2: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olusho
3: ewangan olusho Mayan FM
1: enta iserelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerere chief letabo olekuipa
0: wow dagan nage ora tikitam ninche nage ongorbe oshi satomono bo enteba nini ngito ajo irogwa jorgi ubaidede
4: irogwa japi
0: Egero urki wikaja.
4: Eruwaju.
0: Nini raja gira gela wa ajitete. Ando siyo matangamu na yungulia simu ijo wan. Ani nage laini nguke na gira ajo nage tenkarage inakigwa na Mayan. Hello. Erudunge na simu pole sana. Mayan, hello.
5: Abari ni.
0: Isi da yole.
5: Kaja ame rafi.
0: Isi da yole.
5: Aya.
0: Eee kabisa.
5: Oh, kita sudah nak ulang online. Aku ni ada lagi. Nah, sudah ni marah sama si. Amo. Bayi nak ada marah mana ni cara bayi syukur nak ada sama si elok. Dia nak gaya nak lama, gaya nak lepas nak gerak, bergerak ni. Amo saya nak mana ni lepas ni kerumah tak sana, roy gua mau gun. Jadi bulu nak gerak, mahu mana ni aku kulit, ni semua ni aku dikasi. Iya, nama mana yang kita ada? Sama kita jalan yang kaya, nama yang kau hebat ni robulu.
0: Kebisa.
5: Iya, ni jalan tu. Abu nara nara ni kita jalan lombor, jalan musir lombor, Allah kita jalan musir. Entah mana ni. Nama bagi ni nama jalan musir apa kita ada? Ada, kita ada rosu mom, ni jin namu. Ia nara nara cerita nara yang kita ini kita nak lori. Nara nara himau nara roy gosi. Ada. Alanya kaji temeri rosi. Rasa alanya kan temeri yang kerana jamal sangkang ini jalur temeri ni engkau nak buat apa? Saya kan orang istawa lomari aja untuk sana iru ni alang kat kita.
0: Ajoeling.
5: Nada apa susu rosi lale.
0: Ajoeling. Aya. Ya pasal ada ingkara naik buru gaya yuhivo.
4: Ona
0: roi wogi armau. Amana ingkera na roi wogi nage tinijo naji idoisha ge ni urumau.
4: Nimeri shide namu.
0: Eme pasha na ingkera ni armau. Tena alang iniu airuguru. Yani? Haya, dosi omaro nage ilaini ningu. Kumayan, hello?
6: Berebi.
0: Wey.
6: Oba.
0: Subuh alam.
6: Olah mera lagi lor hebunyi.
0: Karib beleng.
6: Anda tu hitro gua dah lagu. Tanya mana? Gaji tu nak nuzan dua tay. Lemuru. Nenek tu lu misalnya. Neng tu mana tu? Amo. Eh mai ni berapa lumayan? Iya saya sedu ne ini kira lagi amara dua negara nenala mana lari lari nyop. Kami dalam amara juga kiri nabun nabe.
0: Kiri nabun nabe. Ida gua arpayan.
6: Ida gua arpayan.
0: Lain aja nanu ya naramanu.
6: Na iya lo yolor you. Ne naramanu di negara isoru nerasa gua naba amu. Amana ini nape nih? Naya aku naik jauh je, lulus lagi je, lulus aku nene jengkel mulu tinju aku. Aku na. Adol na ini nama agen di agen kiri. Agen kiri kau jago tiga tiket.
0: Ajaul. Ejogi. Menangnya nama Moring Kobo.
4: Mening pi.
0: Mayan hello.
7: Enaknya. VP.
0: Puasa najis, mampu kuaji.
7: Mari anak mana?
0: Isteri ni.
7: Pukul conjok.
6: Orang kena murimpun ni banyak jagudi.
4: Orang apa? Kanya siapa banyak jagudi?
7: Mere jodoh ni siapa yang nurbuai? Beri tadi si damu, orang tadi orang rumah di sana masih kerumah selama ni rendah. Di nyo?
6: Orang rumah di sana maring. Kamu orang ini si pininya enggak untuk bulu nampu tu rumah di intainya tafauti. Nampak jelah aku lom, misal naik itu mesti jahre lah, jenis lom misal bencana lom misal di sini jengkel. Kamu selek di nyo malah lewat si damu ni kan, ramon. Kita kami aduh sini namu telek radia win detianya ini ada sini nyai dolnes. Kita pun orang orang awal kasih negeri awal awal orang ni dia ulo naik rumah nak grebe na hari sal.
7: Aisyah leng jod.
6: Ayah Aisyah.
7: Radi jod.
0: Iya. Ini kalau sih nak kira jod jago nur kyu.
4: Kira ni ngoli.
0: Ira jod. Raya beku miare siay. Raya beku raidul. Neungira na ka giru
4: eh
0: inderu nyo
4: trae ya ponbona
0: mere jojo rayo be ku raidon ni jindu en giru fama ne giru ni jinga emendol na matokeo haya dosia manya yanga msingu lezi mwire ni weji amwadola jagira rorgi eruweju na dolo longani ojiro ni menyora wa mama wapendi hiyo story
4: de digere raindo ena romono ni oli
7: bhaiyan hello.
6: Hello, Ben.
7: Wei.
6: Baba.
7: Sepuling.
6: Noro yesila.
4: Ara ngamwa.
6: Eh, ora ndoji Alfred lo tenda lo emo.
7: Ehe.
6: Le na ora dana ne agua ara ro giula.
7: Ehe.
6: Le kenga siole.
7: Ehe.
6: Wanga sa agua na dogoya.
7: Mhm.
6: Eta ke tenamuru ya na kitok eta ga pero bole nyobe.
7: Ehe.
6: Nore nani ndoko na kosi na na rogi.
7: Ngoja, apegi vipi?
6: Iya. Yeah.
7: Ape aje?
6: Yani ape mataa, yani ninjana asojua ishi haraka haraka.
7: Ehe.
6: Narami, yani narami, shuru wangara, ikonjika nyokia kukeru juwa gana aldi.
7: Ehe.
6: Ya kuraadei.
7: Ehe.
6: Kone ndoko na ikosa na? Na ukosefu wakas.
7: Ehe.
6: Amore na wana lolo wakas na kawu na ina bebe na ria gezi.
7: Ehe.
6: Ewa ena.
7: Aishuli.
0: Igrajo lawa bebe si ai. Eh, njo di kone si ai amu.
4: Mhm.
0: Ere jo gore bebe mi are si ai.
4: Mhm.
0: Nderu duen bebe. Na na bagere nya lamba. Ni igrajo gola ni ngoni mila mari. Eh, kishugunya nage terishata ne miad.
1: Entai serelelo tiatwa mayana. Mila mari amu kishugunye terishata doroba.
3: Mayan FM.
8: Mayan FM.
9: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Bateri ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
10: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
12: Osinkolio Lesa, Teatro Mayan FM.

0: Wow, keji Evelyn Moipai. Osingolio sidai oleng nage ojito olosho mairoro. Osingolio ngejuk oleng na engolong engole nage erunigia Evelyn Moipai. Osingolio ojito olosho mairoro. Olosho mairoro amu mambo si mzuri. Nasikia?
1: Keti dinamita igira.
0: Osingolio sidai oleng. Olosho mairoro keji nage ninye Evelyn Moipai. Osingolio ngejuk oleng nage erunigia ge engolong engole. Asai nage nara aja tomononaudo 19 hours yata ilo singolio ana nage pengu ikini nikiti naji erishata nage enkigwana nadola ajo shomo yoke erishata aldaigani waraile ninja nage ronkiata nage pewe sarumonobo entepa pegbo nage round nabaye niyol nage ajongolonge Friday nadola alanegu unajua tu vile mambo iku
1: sawa
0: so unajua tu mambo ya Friday ni grana gajo siola iningoni kigbona age anga musimu yare na abaye kigrade binage na rishata enki gwana pegru mogi nage ad anoro nage indoropo lo monte no isa to monobo nikibona age round na baye nikibona age kigre malizia e wiki maya FM hello
2: hello emerge
0: wey
2: yeo songona la muhando ju na iona bingumbia
0: asholing
2: aya
0: Singoli yun. Mayan, hello. Mayan FM. Sumo
3: aling.
0: Sumo aling.
3: Ani kasi nari yung kamo na na hindi ba yale?
4: At ang amo.
3: Ay wala na hindi ba yale?
0: Eh?
3: Ano?
0: Ay at hindi nga duwag yu.
3: Hindi na hindi na hindi kaya.
0: Eh?
3: Amo?
0: Eh?
3: Ano ni mo na ako siya rin yung mga rego kina yale?
0: Ashore. Mayan, hello.
2: Yeah, bro.
0: Who is Anna?
2: Kenny.
0: Uh-huh.
2: I am always a gangala.
0: Uh-huh.
2: And my new one is a gangala.
0: Uh-huh.
2: I don't know if you want to get out of there or away with the level. I don't know if you want to get out of there.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Saya warna ni yang kerana.
0: Sama
2: di mana ada pakar jenama ini abu makan sahaja jadi orang ni balang dengan ayam. Mana ini yang luar jaga jaga orang orang ni ni orang ni juga lembu mana ini juga yang dengan ayam. Jadi awak ni yang luar ni. Orang sini yang najis ayam ni ni ni najis ni ni lagi mana saya usir ni jadi najis nama mana nak ni ada je ni ni tu. Saya rasa ni jadi.
0: Ni asal mana?
2: Ni asal ni apa? Ni agak apa? Beri beri apa? Ni bukan najis nama bukan nama. Kalau jalan luar negara, macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam
0: mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita macam mana? Kishugunya terishara nemiado kibonusia nage mo kindeba erishara nkigwana ekishugunya nage nikindeba anoto nage ndoropu olomon kibonu nage round na baye tiadwa nage ngolong Friday tiadwa lelere maya nfm tadamu ajibwe dhare nadu wage SK emeregesha itarudua saisiet tenebonge
1: ojoan
0: migirajo kinage ye olaini ningoni milo enelakwa
1: yes
5: Sana udo endama may magimbana rete elelero olosholema
6: Mayan FM
5: Ore suamang na ninche enkishuyang enda na ninche eshidunore uloshum. Kage, eti nabo na idem ainyale lo kira manyune lang kira lara mataka. Muyeridi nara sage suamang. Kiyake na ama YNFM emuradi evital tu. Emuradi ana na rezula ramatak metayulu nipbali muyeridi no suam heibori evanebekim. Nesu laki tuanka untinyang enaroko okajiado. Ure na muyeridi na ishori enkiroshi tuanka untini enaroko okajiado na renebo urikibie longishu a CBPP. Ulomu roji longishu, ulikibiu longi neji a CCPP. Uludua lontari a PPR, tenebo ulomu roji lontari. Tenindo liswa minono kera, bulabolo lomu ya ritin, taso shore lopisani le veterinary. Ure nkolong e jumatano, tatikintikita mwakuni elaba liwe udo, tiatu wankakenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo, oibori ya kimu ya ritin. Rabaya Saromono Bo Enteba Kiaki K24 Data Bundle Ena enkataya ku stream kama boss na K24 Plus Bundle tuonji lingini tikita mo mieta ke tesa na lolongam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishore esa na lolonga na atana iye unenta sabu kupi noto 1.5 GB tuonji lingini tomo nina udona udake nishibagino sai tikita mo ngwan nishilie sinemani singolyutin ngipintini onkera tenebo Life Channels K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit ya entertainment T&C Supply
4: Ndoropo Lomon Temayen FM